0: pancreas, liver, kidney, on the bagan jenam tiga kelana na, na rule langun nampak meat nampang, itu dimarah juga na. Ata jaga on the bagan jenam mal, na lakan jenam bar juga, on the lemal aral tanai, Australian organ donor register, on the malar na jaga lemal arah cleaning guangai, inun marai on the bagan lakan jenam jenam bar juga, on the bagan jenam bar juga raja. Lepas anggaran dengan ramai ramai orang mabul lagi, untuk lakukan dengan itulah galai. Untuk banyak nampu tinggal lagi juga www.donatelife.gov.au.
1: Oh, anggaran apa ke? Sama naga local health clinic yang mungkin home medical center. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.

0: Titi ko yan ang badun ko, buyang pala ko pundo ko. Lahan naman ko yan kung na dyan niya. Makan di yan kung na dyan. Nga ako doon nga. Nga ako doon, karo ko doon. Nga dyan, kanin dyan, karo di dyan tayo. Nga kanin dyan nga dyan. Iya lang yan yan ba. Nara ko doon. Nara ka hindi yan nga dyan nga dyan. Kaat malo. Nabili man pala yan yan. Kali nga nga dyan yan yan. Palun pa nga. Yan yan ba yuti. Kongkala jana pakanol ya no tina ya nama uruk alun ya no tina ya nama tina ya no barang ku carbang tinggal yang orang kagai lingwari timbel ya dudur bungam hari ku ya pakanol duduk padu kering ku laga karang wana jangan lah jam bikin pak. Jadi buru lah, cakap mara bilangan. Cakap angkat, kurung kurung. Orang hari jauh kurung kurung pun, hari hari tu.
1: Macam
0: mana? Manje manje, orang nak hari jana. Manje manje, ngamal orang nak hari jana. Manje manje, ngamal orang nak hari jana. Anje, kurang kan awal luar orang nak kena halu nak kanya no in kau kau ni. Cutian panangan lah. Kul kulal tu yang hari tu kau lima. Tu juga kerang, di kiri akan tu lima juta ribu hari lo. Kau ni orang kau ni orang bina lagi lo kau lo. Macam orang takal guna kau yang kecil ni, macam orang yang kampung kau lo kau lo. Hari-hari orang macam kan lah, tu di campikin, bengai kau jangan kau. Kau hari naga hilir ngaji pun kau ya.
1: No
0: kerang
1: kerang,
0: awak
1: semari. Naga kerang kulit kuat, macam naga kerang, nur pelulajah.

tinga ya rol go ena ga ilu ma ole na ma tinga ri ya na ma kuare kuare tu go ya kan rol ma ka ji nganda ba ko ni na ma inga ga ilu pa ya ja na ba ji ji ku lo un ba ja na ba lo nyan ko ku lo ari ja na ma Kudu jangan baca malam orang itu ingatkan cara, nyerak agar dia yang kujarang, sehingga jangan cerpa jono, kalau kuna kuno jangan yang utikan ini jero, kau lihat jono jono. Ngau ngau. Nyerja kau hilang bangun itu sepan kalpa jika agar.

mundur bala harinjana wai gara wai gara mundur bala harinjana wai gara wai gara mundur bala harinjana iya boleh ke jenda kal guna gue yang mundur pangai iya iya no boleh nanya ni tapi kalau kan jadi ini jadu iya nanya ni terlalu kan jadi ini printing kacau lupa iya lah jawab kita korong gila kuih terlalu teruk jangan pangai terlalu teruk.